Terima kasih. Kamu baik sekali. Siapapun malaikat yang bertemu denganmu, pasti akan mengagumi kebaikanmu. Atau bahkan, bisa merasakan cinta.

0: Sobat Bana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih.
1: Alpukat, senajan dokternya luweh larang, tapi dosisnya emang 50% soko tabur, Pak.
2: NPK Tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, sweneng ing mburi.

0: sobat Bahana, dana tersebut atau uang tersebut akan berputar dan bisa menggerakkan ekonomi UMKM, ekonomi daerah gitu sobat Bahana. Nah, maka dari itu mungkin kebutuhan gaji, kebutuhan ASN ini bisa untuk yang pertama ada membantu kembali, bisa menggerakkan UMKM yang mungkin awalnya pembelinya sedikit bisa menjadi meningkat sobat Bahana. Itu termasuk penggerakannya gitu, contoh kecilnya seperti itu. Nah, kalau contoh besarnya banyak sekali sobat Bahana, meluas dan melebar gitu dampak-dampak dari gaji ke-13 ASN ini gitu sobat Bahana. Menurut sobat Bahana sendiri, apakah sobat Bahana juga merasakan dampaknya gitu, atau sobat Bahana sendiri yang menjadi pelaku M?
1: Halo, Opi.
2: Halo, Tante.
1: Opi.
2: Iya, gimana keadaan Randy?
1: Tante mau info.

0: motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778.
1: Pak, kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah pak, selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana.
4: Nah, pembeli beras di toko tersebut akan membelikan stok beras yang lebih banyak ya sobat bahan. Stok beras yang banyak itu dari petani-petani. Nah, petani-petani mendapatkan modal lalu akan menanam kembali padi-padi.

kita pun mesti untuk investasi Sobat Bahana semuanya gitu. Nah, boleh banget Sobat Bahana untuk share ataupun cerita gitu di 0856344545 gitu. Bila tungguin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana, jadi jangan kemana-mana, masih ada waktu sekitar 30

Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

semuanya gitu. Nah Sobat Banet, pagi hari ini tadi Bila udah bahas banyak sekali tuh tentang topik hari ini, yaitu tentang gaji ke-13 ASN apakah juga menggerakkan perekonomian daerah gitu. Gak hanya perekonomian daerah Sobat Banet, jika ini dimanfaatkan dengan baik, jika ini dimanfaatkan

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro Plus B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung, Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo.
5: 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, terima kasih sekali yang udah nemenin Bila di pagi hari ini gitu, yang udah nemenin Bila dari jam 6 tadi sampai jam 8 ini. Atau Sobat Bahana yang baru gabung juga terima kasih kembali gitu. Jadi jangan kemana-mana Sobat Bahana, setelah ini masih ada ngopi spesial lagi gitu Sobat Bahana. Dan terima kasih Sobat Bahana, semoga Sobat Bahana sehat selalu. Dan dari topik dan obrolan yang Bila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, heboh isu prajurit LGBT dari jejak digitalnya tidak ditemukan hubungan romantis. Sobat Bana, TNI Angkatan Darat ini menanggapi video viral yang menarasikan adanya seorang pria yang menjadi melakukan pendalaman secara menyeluruh melalui pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, kemudian saksi, juga pemeriksaan kesehatan jiwa dan fisik. Kemudian Sobat Bana, ada pemeriksaan mental, ideologi dan penelusuran jejak digital. Sobat Bana, Jenderal Kopassus ini menjelaskan, berdasarkan hasil dari pemeriksaan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya hubungan menyimpang yang dilakukan oleh anggota TNI itu. Sobat Bana, hubungan seksual sesama jenis maupun keterlibatan prajurit yang bersangkutan dalam perilaku LGBT seperti yang dituduhkan dalam narasi yang beredar di media sosial tidaklah benar. Dan menuturkan konten viral itu berasal dari unggahan seorang warga sipil yang memiliki hubungan pertemanan dengan prajurit TNI itu. Namun, unggahan itu berkembang menjadi spekulasi publik yang dinilai tidak sesuai fakta hasil pemeriksaan. Sobat Bana, keterangan dari saksi ini menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan juga penelusuran jejak digital secara konsisten ini tidak menemukan indikasi adanya perilaku menyimpang seperti yang dituduhkan. Sobat Bana, Doni juga menegaskan TNI Angkatan Darat tidak akan mentolerir setiap
1: Saatnya Anda menikmati ngopi spesial.
0: Seratus koma lima FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan terus semangat juga untuk bisa kembali melakukan aktivitasnya di hasil yang bagus lah. Paling tidak ada satu langkah maju dibandingkan hari kemarin gitu ya. Kalau bisa sih banyak langkah majunya gitu. Oke, ya pasti Dila udah siap banget nih menebarkan semangatnya juga di ajang ngopi spesial selama 2 jam ke depan ya, sampai di jam 10 pagi. Seperti biasa juga dong, Sobat Bana bisa banget nambah lagi wawasan sejarahnya. Bisa banget juga berbagi informasi apapun nih yang terjadi sekitar kamu. Dan jangan lupa juga nih ikut nimbrung ya, nanti ngobrol barengan kita. Tapi kalau sekedar mau kasih komentar atau pendapat lewat WA, lewat medsos, lewat chatroom di radio visualnya Bana juga bisa banget, udah dimulai dari sekarang gitu. Nah Sobat Bana, gaji ke-13 ASN udah cair kan? Termasuk juga yang ngawi udah ya, udah menikmati ya. Nah kalau menurut kamu nih, cairnya gaji ke-13 ASN, apakah ini bisa menjadi spesial?

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa?
2: Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh,
1: Kanuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Winscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Satu nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
7: Sing Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Ikanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
6: Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Toto coro cangkep bisa diwaca ning kemasan.
6: Terus hasilnya apik tenan kok, Pak?
7: Ini wis tak delok GOC Astro Tablet lancair. Sumadio dateng
8: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
7: Toko Berkah Abad
8: Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosor Jo Kandangan Ngawi.
9: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
10: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Lagi pada pusing orang tua.

di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ini sudah resmi nih merilis panduan alokasi kuota sistem penerimaan murid baru ya atau SPMB 2026 untuk jenjang SD, SMP juga SMA. Ini untuk bisa menciptakan distribusi kepesertaan yang lebih seimbang dan juga kompetitif gitu. Nah, berdasarkan di tahun 2026 ini memang ada perbedaan skema kuota yang sementara itu porsi domisili ini menyurut pada jenjang SMP Sobat Bahana menjadi paling sedikit ini 40% untuk bisa memberikan ruang bagi peningkatan kuota afirmasi sebesar minimal 20%. Terus dibukanya jalur prestasi, ini paling sedikit 20% keadilan sosial lewat distribusi setara 30% masing-masing. Ini untuk jalur domisili, gitu loh distribusinya. Lebih seimbang juga gitu ya, nggak hanya apa ya istilahnya mengelompok gitu pada satu tujuan tapi lebih adil aja sih sobat pada satu jalur aja tapi lebih adil, jadi masing-masing jalur ini nanti dibagi 30% ya. Oke sobat Bana, mudah-mudahan dengan sistem yang baru ini tidak akan lalapan, belum 1900 loh 68 bahkan belum 100 gitu. Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus atau yang akrab disapa dengan Nero Claudicus Caesar Germanicus ya. Ini Kaisar batengok lagi pagi hari ini. Yang pasti masih ada beberapa info catatan sejarah lain yang bakal kita hadirkan juga di sini di Ngopi Spesial.

0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong.
4: Pendaftarannya bisa secara daring ya, melalui portal SSCASNBKN mulai 8 Juni 2020. Kemudian wali asrama, operator sekolah, pengelola keuangan, juga tenaga administrasi gitu. Prioritas yang dipandang luas nih sebagai ilmuwan terbesar pada abad ke-20. Dia mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi perkembangan mekanika kuantum, kemudian mekanika statistika dan juga kosmologi gitu.
5: Flash News.
4: Sobat Bahana, viral justru dilakukan pada Jumat 5 Juni 2026. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
2: Pengen tahu.
1: Iya, please.
3: Karena golongan karya, pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Ini digelar secara serentak sebagaimana di 9 Juni 1992 untuk memilih anggota DPR juga DPRD. Kan ngawi nih sebagaimana oleng gitu ya, kemudian nabrak trotoar, kemudian terguling gitu. Padahal ini sebagaimana rombongan ini habis latihan di lapangan Karang Asri. Dan besok yang ada di Radio Visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Gana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.
2: Mana di? Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sobat Bana, tadi kalau ini apa namanya ada di daerah kandangan gitu informasinya ya. Nah,

mengenai gaji ke-13 ASN yang sudah cair, Dingabi juga sudah kan. Nah, gimana nih kira-kira kalau menurut kamu bisa nggak sih menggerakkan ekonomi di daerah yang pelaku UMKM atau yang berdagang itu, kira-kira omsetnya naik nggak setelah ada pencairan gaji ke-13 ASN nih Sobat Bana? Atau mungkin ternyata sekedar lewat aja karena ini berbarengan juga dengan masa ini pembayaran untuk biaya pendidikan ya, yang mau kuliah, yang mau masuk SD, SMP, atau SMA. Jadi gaji ke-13-nya memang benar-benar difokuskan untuk itu gitu. Gimana kalau menurut kamu? Kita tunggu di sini. Silakan deh di 0856345455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio gitu. Baik Sobat Bahana, tanggal 9 Juni, apakah tanggal ini juga ada satu peringatan hari penting gitu Sobat Bahana? Nah, kita coba ini dulu nih, peringatan hari apa aja ya yang diperingati setiap tanggal 9 Juni. Ternyata ada beberapa momen peringatan di tanggal 9 Juni Sobat Bahana. Yang pertama adalah Hari Persatuan Ras Internasional ya, yang diperingati setiap tanggal 9 Juni. Kemudian Hari Persahabatan Filipina-Cina, terus Hari Peduli Kanker, dan satu lagi ini Hari Menstruasi Tanpa Maaf. Penasaran gak sih? Coba dari keempatnya tadi yang paling penasaran mana? Kalau dulu yang terakhir ya, Hari Menstruasi Tanpa Maaf, apa nih? Ya Sobat Bahana, beberapa wilayah di dunia memang memiliki budaya yang mengajarkan kalau menstruasi itu merupakan sesuatu yang harus disembunyikan dan tidak boleh dibicarakan di depan umum dengan alasan tertentu gitu loh. Sebab budaya itu, karena budaya itu ya, maka wanita-wanita yang mengalami menstruasi ini harus dipermalukan, dibuat merasa salah dan meminta maaf hanya karena dia ini sedang menstruasi. Jahat banget sih, kan menstruasi bukan kesalahan, kenapa harus minta maaf kan? Padahal juga kan seluruh populasi data di dunia populasi orang ya, orang-orang menjadi semakin terbuka nih Sobat Bahana tentang fungsi tubuh yang normal dan sehat itu seperti apa. Nah, salah satunya adalah mengalami menstruasi gitu. Untuk membantu dunia beralih pola pikir dari patriarki itu Sobat Bahana, maka diciptakanlah Hari Tanpa Maaf Menstruasi gitu maksudnya ya. Dan peringatan ini ditetapkan sejak 9 Juni 2020. Pernah meminta maaf karena sedang mengalami menstruasi atau gejala menstruasi yang dialaminya gitu. Beberapa budaya bahkan itu menganggapnya sebagai kutukan Sobat Bahana. Dan sampai saat ini Hari Tanpa Maaf Menstruasi ini dirayakan hadir, bisa bermanfaat gitu. Jangan kemana-mana, Lila bakal balik lagi di sesi yang kedua. Lila tunggu tanggapan atau komentarnya juga gitu tadi ya, topiknya gaji ke-13 ASN apakah bisa ini apa namanya menggerakkan roda ekonomi daerah. Kita tunggu.

104,5 FM Banner Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Banner, sekalakan Timnas Vietnam, Timnas Indonesia U19 mendapatkan pujian dari John Hartman. Sobat Bana, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memberikan pujian kepada Timnas Indonesia U19 setelah berhasil mengalahkan Vietnam 2-1 pada fase grup Piala AFF U19 2026 yang digelar pada Minggu 7 Juni 2026 lalu. Sobat Bana, pujian itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Mozambik yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin digelar di Gelora Bung Karno Jakarta di Senin 8 Juni 2026. Sobat Bana, menurut Hartman, para pemain muda Indonesia ini menunjukkan karakter yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, yakni ketahanan mental yang kuat dan sikap pantang menyerah saat menjalani pertandingan. Sobat Bana, anak-anak asuh Nova Arianto ini memang memastikan diri lolos ke babak semifinal setelah meraih kemenangan dalam seluruh pertandingan fase grup. Selain menundukkan Vietnam dengan skor 2-1, Garuda Muda ini sebelumnya juga mengalahkan Myanmar dan Timor Leste dengan skor identik 3-0. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi lagi nih Sobat Bana. Ila masih betah di sini loh, masih semangat juga ya untuk menemani apapun aktivitas kamu di pagi hari ini di Kopi Spesial. Udah masuk di sesi yang kedua atau sesi terakhir nih untuk edisi hari ini di Selasa 9 Juni. Nah, yang baru saja gabung selamat pagi, yang udah stay dari tadi makasih banget ya. Jangan lupa dong yang belum kasih tanggapan atau opini buruan gitu. Pagi hari ini kita ngobrolin nih yang pasti lagi banyak ditunggu-tunggu dan pasti ini jadi kabar gembira buat para ASN. Meskipun Lila bukan ASN, Lila juga ikut gembira karena mendapatkan cipratanya dari sang suami gitu. Nah, Sobat Buana, pagi ini tentang gaji ke-13 ya, yang ditunggu-tunggu nih bagi para ASN, akhirnya cair juga gitu Sobat Buana. Udah mulai dicairkan dan pemerintah sih berharap kalau pencairan dana gaji ke-13 ini bisa membantu kebutuhan pendidikan anak sekaligus juga memberikan efek positif dong ya untuk perputaran ekonomi atau roda perekonomian di daerah gitu loh. Tapi pertanyaannya Sobat Bana, benarkah uang gaji ke-13 ini mampu menggerakkan ekonomi daerah? Apakah akan meningkatkan belanja masyarakat sehingga para pedagang UMKM ataupun juga sektor jasa ini ikut merasakan manfaatnya gitu loh, omsetnya ikut naik gitu loh ya? Atau justru sebagian besar dana dari gaji ke-13 ini digunakan untuk membayar cicilan, membayar utang, dan juga kebutuhan rutin belanja rumah tangga Sobat Bana. Nah, kita bakal ngobrolin santai soal ini gitu. Jadi silakan nih Sobat Bana, gimana pandangan kamu tentang gaji ke-13 ASN yang sudah mulai cair? Apakah ini bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah? Jangan lupa nih ya, bisa kirim pendapat kamu di 0856345454545

0: Bu Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family. Radio Bahana FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Kosmetik ilegal dari luar negeri gitu. Nah, ini Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menggagalkan peredaran 2,08 juta kosmetik ilegal dari luar negeri sobat Bana yang dijual melalui platform itu. Kemudian mengamankan seluruh produk ilegal, seluruh produk impor ilegal yang ditemukan dan juga melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku gitu. Nah, ancaman hukumannya ini bisa penjara 12 tahun atau pidana denda maksimal 5 miliar rupiah. Ini berdasarkan pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan 3. Pokoknya waspadai produk kosmetik dengan harga yang terlalu murah, kemudian beli di platform yang memang sudah dipercaya gitu sobat Bana. Oke. Oke deh sobat Bana, kita udah ada di menit ke-19 dari jam 9 pagi dan saat-saat pada ini nih urusan pendidikan anak gitu ya, mau masuk sekolah baru, mau masuk tahun ajaran yang baru pasti butuh peralatan sekolah gitu ya. Oke, terima kasih Pak.

Ini membuat banyak kalangan memilih menggunakan gaji ke-13 ini untuk kebutuhan prioritas daripada sekedar belanja konsumtif gitu. Nah, menurut kamu bagaimana nih Sobat Bana? Kalau kamu menerima gaji ke-13,

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

menjelajah realita dari lapisan terdalam. Sobat Bana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik, komunikasi menjadi lebih cepat, dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan, adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bane Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Sebuat Bane, gaji ke-13 ASN cair. Nah, bisakah ini menggerakkan roda perekonomian daerah? Itu dia topik yang kita hadirkan pagi hari ini. Silakan bisa berbagi tanggapan atau komennya di 085634545. Bisa juga. Makasih banget udah bagi ceritanya di sini. Gaji ke-13-nya buat apa gitu. Yang lain mungkin bisa juga nih ya. Kira-kira gaji ke-13-nya mau dipakai apa sih? Nah, ini bisa nggak menggerakkan roda ekonomi? Halo para pedagang, opsinya naik nggak sih dengan cairannya gaji 13 ini? Kita tunggu juga ceritanya ya. Oke, Sobat Bana, menarik sekali sih. Ternyata tentu bergantung juga bagaimana uang itu dibelanjakan gitu. Kalau berputar di wilayah lokal, dampaknya memang bisa lebih terasa bagi perekonomian daerah. Gimana kalau menurut kamu? Masih ada waktu dong.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
2: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
4: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
5: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
6: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Pencairan gaji ke-13 ASN, siapa sih yang gak seneng? Yang nerima pasti seneng. Yang gak nerima mudah-mudahan juga ikutan seneng, karena yang punya usaha omsetnya juga ikut naik, yang punya UMKM juga bisa ngerasain manfaatnya juga gitu ya. Harapannya memang seperti itu sih Sobat Bana. Oke. Nah, kalau menurut kamu sendiri bisa nggak sih pencairan gaji ke-13 ASN ini mendongkrak atau menggerakkan perekonomian daerah gitu? Kita masih tunggu ya di 08563454545, juga lewat medsosnya Bana, boleh juga di chatroom di radio official Bana gitu. Pagi Bu Ani yang sudah kasih toko yang udah kasih komen katanya saya salah satu yang punya usaha toko alat tulis nih, Mbak. Biasanya kalau menjelang tahun ajaran baru dan saat gaji ketiga belajar, penjualan meningkat gitu. Jadi kerasa manfaatnya ya. Tapi kalau sekarang udah mulai ngerasa ada peningkatan belum sih, Bu? Mungkin bisa cerita ya. Kan ini biasanya berarti kan udah yang udah lewat. Nah, kalau untuk tahun ini udah kerasa belum omsetnya naik nih, Ibu? Oke, makasih nih, Bu Nani ya. Pagi juga dari Mas Hendra. Kalau buat aku gaji ke-13 jangan sampai habis untuk belanja konsumtif, tapi kita sisihkan dong sebagian untuk tabungan. Siapa tahu ada keperluan darurat atau keperluan mendadak, jadi kan bisa digunakan. Kita nggak bingung gitu. Oke, kalau menurut Mas Hendra ya, ada sebagian dibelanjakan, ada sebagian juga ditabung. Tapi kalau dibelanjakan kira-kira belanjanya buat apa nih? Keperluan konsumtif atau mungkin untuk keperluan putra putrinya menyambut tahun ajaran baru nih, Mas Hendra? Atau mungkin masih bujangan kali ya, Mas Hendra ya? Nggak tahu juga sih posisinya. Oke, makasih nih Mas Hendra. Oke, ada siapa lagi nih? Ya, Sobat Bana, pendapat yang masuk tadi ada beberapa lagi yang udah masuk ya. Kalau gaji ke-13 itu memang memberikan manfaat gitu loh, tambahan ruang bagi keluarga untuk bisa memenuhi kebutuhan penting yang mungkin selama ini jadi tertunda gitu ya, karena belum ada dana. Nah, meski demikian, efek terhadap perekonomian daerah ini nggak hanya ditentukan oleh jumlah uang yang beredar sih sebenarnya ya, tapi juga oleh kebiasaan masyarakat dalam membelanjakan uang itu gitu loh. Ketika masyarakat membelanjakan di pasar tradisional, membeli produk UMKM, kemudian

dengan menggunakan jasa lokal ataupun juga memenuhi kebutuhan pendidikan untuk anak-anaknya ya di daerahnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ini bisa memperkuat perputaran roda perekonomian daerah seperti itu.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es

juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan nggak pasaran Sobat Bahana.

0: dhewe isih mukrin ta.
1: Mas sampean opo lali? Bola bali sampean nalak aku. Tatu ne raiku ora sepiro. Tinggal tatu nang atiku.
0: Aku salah.
2: Dik, aku salah, Dik.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat.

0: Loose.
1: Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi
4: menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya, Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya.
3: Banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul
2: dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan, masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru, orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit
4: 104,5 FM Bahana. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat?
1: Ustaz Untidar. Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kenduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.com.
1: Katanya murah, kan?
3: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.

0: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Deno aku Cino. Kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap-cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Dan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka ada layar dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan

siap menghadapi masa depan. Saya OO Bana mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana.

kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Terbaru, selain di Kabupaten Pati dan Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di Indonesia, membentuk

0: Wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
0: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tepung.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran.
5: Kesampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri. Gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: saja kita panggilkan Lucky Atta.
1: Hey, teman-temanku bilang, sampai kapan ku menunggu?
2: I don't know.

0: Lona bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Rame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, mayoritas ODGJ di Magetan dipicu masalah asmara. Dinsos rutin kirim pasien ke RC, Kediri, dan Surabaya. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Sosial Kabupaten Magetan mencatat persoalan asmara masih menjadi penyebab terbesar gangguan kejiwaan yang dialami orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Magetan. Kondisi tersebut membuat Dinsos secara rutin melakukan pendampingan dan rujukan.
2: Hampir 100 lebih sudah mengikuti program itu. Jadi kan ya, berangkat, kemudian pulang, berangkat, pulang, kayak gitu loh.
1: Menurutnya tekanan batin akibat putus cinta, perceraian hingga ditinggalkan pasangan seringkali memicu depresi berat yang berujung pada gangguan kejiwaan. Beberapa pasien yang dirujuk ke rumah sakit jiwa bahkan mengalami kondisi emosional yang sangat sensitif terhadap hal-hal yang mengingatkan mereka pada masa lalu. Sutrisno menuturkan, salah satu kasus yang ditangani berasal dari seorang pria yang mengalami depresi setelah ditinggalkan istrinya ketika kondisi ekonominya memburuk. Tekanan berlapis.
2: Staff saya itu nyanyi, bojomu tak silihe gitu. Langsung mas, reaktif, di belakang itu ada gizi ngamuk. Gak ngomong-ngomong kayak gitu. Berarti dia ada masalah asmara. Ternyata telisik punya telisik, ya dulu memang istrinya itu diambil temennya kayak itu loh, temennya. Disenangi koncon.
1: Meski demikian, dia menegaskan tidak semua pasien kehilangan harapan untuk pulih. Beberapa di antaranya mampu bangkit setelah mendapatkan tugas. Banyak pasien sebenarnya mengalami depresi akibat tekanan hidup dan masih memiliki peluang besar untuk pulih serta kembali beraktivitas normal apabila memperoleh dukungan yang tepat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Kocor ACV melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, 30%. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, efek domino pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memukul sektor otomotif daerah. Sejak Mei 2026, harga oli dan suku cadang sepeda motor meroket tajam hingga 20 sampai drastis perilaku konsumen. Pemilik kendaraan kini cenderung menunda perbaikan sekunder dan hanya fokus pada perawatan paling mendasar. Tuh angka Rp110.000 dari harga awal Rp95.000. Tak hanya itu, harga ban, busi, hingga aki pun ikut tergerek naik.
4: Harga oli sekarang pada naik, Mas. Dan banyak juga customer atau pelanggan yang mengeluh soal kenaikan harga oli tersebut. Gitu.
5: Sejak kapan naiknya, Mbak?
4: Akhir-akhir ini sih, Mas, lebih tepatnya gitu kan. Sebelumnya juga naik.
3: Dan transportasi tidak makin terjepit. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, imbas pelemahan rupiah, harga besi koil di Lamongan melonjak jadi Rp18.000 per kilogram. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
6: Pak, dari melonjaknya mata uang asing ini mulai memicu kenaikan harga material bangunan di tingkat distributor. Muhammad Zaki selaku Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan baja nasional saat ini memang masih dipenuhi melalui jalur impor dengan pasokan utama yang berasal dari Tiongkok. Menurutnya, meskipun produk tersebut didata kenaikan harga modal yang tinggi dari pusat ini, pada akhirnya memaksa pihak toko untuk ikut menyesuaikan harga jual ke konsumen.
7: Dampaknya pasti ada, Mas. Soalnya 90% kebutuhan besi itu dari impor, dari penjualan pasti, Mas. Soalnya daya apa? Ini kita beli juga ada kenaikan, jadi pasti ada kenaikan di penjualannya. Harapannya ya semoga ekonomi kita sudah stabil gitu aja, Mas. Jadi apa namanya? Sudah kembali normal.

0: Ya pokoknya yang terbaik terus.
1: Di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang belum menentu, serta adanya potensi inflasi yang dinilai sangat krusial agar roda aktivitas ekonomi nasional, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur dan properti daerah, bisa terus berjalan dengan baik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
2: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, banjir pesanan dari Asia hingga Eropa, perajin patung Trowulan Mojokerto terpaksa tolak order baru. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sentra industri kerajinan pahat batu di Dusun Jati Sumber, Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan Mojokerto, tengah mengalami lonjakan permintaan yang but, terlihat sangat sibuk menyelesaikan tumpukan pesanan yang datang dari berbagai negara di benua Asia hingga Eropa. Pemilik Lamongan Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan.
4: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama.
5: Mah, sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
6: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
5: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar.
7: Radio Informasi dan Hiburan.
8: Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
9: Yang mungkin lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga, selamat siang semuanya. Soalnya juga cuaca panas ya, biasanya tuh yang laris itu buah-buahan ya. Baik, kali ini ada informasi dulu ya buat teman. Terus ada kredit mulus, ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk itu cair ya, bisakah menggerakkan roda ekonomi. Nah, ini yang sudah gabung ya, terima kasih Mas Andi. Sangat terasa dampaknya, biasanya saat gaji ke-13 cair toko perlengkapan sekolah dan warung ramai pembeli. Menurut saya bisa membantu ekonomi daerah karena uang berputar di pasar dan usaha kecil.

0: kapan atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hibur.
3: Asam manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: kudu ditelepke, nanging kuat mangan tanduran nganti wolu sampe seneng sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
1: Mbah Na Radio masih dari Trunojaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Ban, apa kabar di siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga ya. Nih aduh, kayaknya happy banget lagi menikmati makan siang ya, atau lagi menikmati 0351-749-778 kantor Kas Jogoroko, Jalan Majapahit 45, telepon 731-412 kantor Kas ini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611031, kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076, kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambi, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671300, kantor Kas Geneng, Jalan Piki Sutondo Geneng Ngawi, teleponnya 447782, Pang UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Pang UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Pang UMKM Jawa Timur buat sobat-sobat semuanya. Di siang hari ini yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun yang barusan gabung di live streaming ya di www.banfmngayu.com juga sama.

0: hadiah tabungan Sikemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo, akeh sing
1: kel. Sekaligus pemegang kuasaan tertinggi atas institusi pertahanan dan keamanan negara. Sobat Bana semuanya, batas usia pensiun bagi anggota Polri berpangkat bintara dan tamtama ditetapkan menjadi 59 tahun. Sementara itu, perwira pertama, perwira penengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun 60 tahun. Itu ya, gaji ke-13 ASN cair, bisakah menggerakkan roda ekonomi di daerah? Itu opininya nanti bisa WA di 0856345445. Yang sudah gabung Ratna, ini terima kasih. Yang penting dibelanjakan di usaha lokal untuk

manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar. Biasanya ada peningkatan penjualan di toko alat tulis dan seragam sekolah dari Pak Tono. Terima kasih Pak Tono udah gabung ya. Terus gaji ke-13 bisa menjadi angin segar bagi pedagang kecil menjelang tahun ajaran baru dari Wati yang dari Ngawi. Terima kasih. Kalau banyak ASN berbelanja di pasar daerah, tentu ekonomi itu tumbuh. Dari Eko, terima kasih. Dari Sri ini ya. Menurut saya cukup membantu terutama untuk pelaku usaha yang mengandalkan konsumsi masyarakat. Baik, sobat-sobat semuanya, masih diajak ngopi bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat bahana semuanya. Gaji ke-13 ASN cair, bisakah menggerakkan roda ekonomi di daerah?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tur teknologi.

0: bijinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti?
1: Kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Lagi di ajang Ngopi Ibahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Ibahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Ibahana, dunia meloloskan 3 tim teratas dari setiap grup membuat peluang seluruh peserta tetap terbuka. Karena itu setiap pertandingan grup G diprediksi akan menjadi penentu dalam perebutan tiket menuju babak 32 besar. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana Duk UMKM Daerah. Efeknya memang sementara, tetapi tetap memberi dorongan bagi perdagangan lokal. Terima kasih dari Nur ya, yang ada di Ngawi. Nah, untuk tambahan penghasilan membuat masyarakat lebih leluasa memenuhi kebutuhan keluarga.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, sampai di sini dulu ya. Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bana edisi hari Selasa 9 Juni 2026 ya. Terima kasih yang udah gabung, yang sudah WA di 0856345 4545. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih.
1: Yeah.

0: Mandiri One Day Service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
0: Cek um.untidar.ac.id.
1: Kira daftar ke sana kan?
0: Iya.
1: UKT-nya?

0: Nih, gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi, bikin dunia fashion terasa lebih bebas. Tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas tren dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: 1. Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Jelas dong. Nah, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
3: Clean look sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri. Gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish.

0: Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya Quiet Luxury ini?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuh.

0: Saya terima nikah dan kawinnya Aura Alzahra binti Ahmad Hermawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi.
2: Gua sebagai teman dekat lo, gua akan menyanyikan langsung live lagu ini di hadapan lo

sebagai pengingat bahwa ketika kita pernah jatuh, ketika kita pernah patah hati, kita bisa bangkit. Lihat diri lo sekarang, jauh lebih sukses, jauh lebih sehat secara mental, secara fisik. Saya melihat diri Uce lebih baik daripada sebelumnya. Dan semoga lagu ini sebagai pengingat.

Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu, Sobat Bana, membangun budaya literasi tidak bisa.

0: raya tahunan, tahunan merumbung gabus gerobokan.
1: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus Pekalongan, Jawa Tengah, kasus ini juga terjadi di Kabupaten Ngawi dan Ponorogo. Menyikapi maraknya kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang memayungi lebih dari 37.000 pesantren di tanpa rasa takut terhadap kekerasan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh.

0: hingga 18 Juni 2026. Kuota penerimaan tahun ini dibagi ke dalam 4 jalur resmi, yakni jalur domisili 40%, jalur prestasi 35%, jalur afirmasi 20%, serta jalur mutasi. Demikian dari Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi.
2: Sedang kemarin terakhir 4 orang. Nah, semuanya sudah ditetap program ACT itu dari awal 2025 kemarin, sekarang ya.
3: Terhadap ODGJ yang membutuhkan perawatan medis, pasien dengan kondisi tertentu kemudian dirujuk ke RSJ Kediri maupun RSJ.

0: inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Flash News.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya.

ya. Salah satu alasan gaji ke-13 dianggap mampu menggerakkan ekonomi daerah adalah karena sebagian besar dana tersebut

Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada siapa ini?

sejumlah pelaku usaha merasakan kenaikan omset. Namun setelah kebutuhan utama terpenuhi dan dana mulai habis digunakan, aktivitas ekonomi biasanya kembali normal, masih hanya sementara. Efek ini tetap penting karena dapat membantu meningkatkan perputaran uang di masyarakat.

0: loket dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni sehat alami.
2: 104,5 FM Bana Radio, baru saja kita kemandangkan saat maghrib untuk orang yang hawi dalam sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima.

0: Rindra Kabupaten Lamongan, Imam Fadeli, menegaskan bahwa bantuan moda transportasi ramah lingkungan tersebut sama sekali tidak
1: objektif dan tidak diskriminatif, sehingga hak untuk mendapatkan pendidikan itu berlaku untuk semua siswa sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan sesuai dengan
2: di Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Program bantuan sosial bagi masyarakat kecil tercoreng setelah satu unit becak listrik baru bantuan tuliskan bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Fenomena ini memicu pertanyaan serius dari masyarakat mengenai lemahnya sistem pihak Gerakan Solidaritas Nasional selaku yayasan resmi penyaluran bantuan dari istana. Guna mempertanggungjawabkan pelanggaran
4: kode. Namun tersebut mana gimana nih? Langsung aja share pilih kamu di 085634545454 ataupun di sosial media.

sambil menemani kamu ngeteh, kamu ngopi gitu ya, ataupun yang lagi istirahat setelah beraktivitas seharian gitu ya, habis kerja, pulang kerja ataupun pulang sekolah ataupun beraktivitas di luar sana, lagi usaha, lagi

tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan

0: Radio Informasi. Hiburan.
1: Menjadi teman setia baru selain di Kabupaten Pati.

0: Semua ono pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ono NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan
2: C. Nah, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah,

0: Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop.
1: Tes asile, sejenis wih kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung...

0: didelep ke. Dadi ake pupu e kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jurni telu sampai patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh.
1: Diun.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi...

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri karena gara kualitas dan desainnya dianggap gak...

0: Saatnya Anda menikmati ngopi santai.
1: Halo?
2: Ya, halo.
1: Ini aku ada lagu buat kamu sayang.

0: Ini panen kebun kok iseh sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri. Pupuk KCC Astro
2: tablet. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran sobat Bahana.

0: Ini dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wi.
1: Cek tutup botolnya, ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.

0: Ana membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik. Maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kemajuan teknologi, seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya O.O. Bana mengajak sahabat ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo-halo Sobat Bana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk ramai logo besar dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal looking. Yang celana fit dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak.
1: Pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk kas
2: Bojonegoro. Tuku Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa
4: aromanya. Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Ya mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci,
2: tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang
3: harus berani malu.
4: Iya dong.
3: Biar seru.
4: Iya.
3: Tapi serius loh, salut banget aku sama Kak Michelle tuh. Karena kita tuh beda dunia, beda teknik. Tapi tetap gas berani nyanyi loh ya.
4: Nekat, modal nekat.
3: Oh, modal nekat aja.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
5: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri, gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Menggis-menggis aku.
1: Menggis-menggis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Siap? Siap, oke.
2: Siap.
1: Ayo mas.

0: pemandangannya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Hey.
1: What's wrong?
0: Oh, no, I'm so good.
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
0: Ngomong aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
0: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
0: Teteh.
2: Rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
0: Wah. Opo putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: datang.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4.

0: Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya 24/7.
2: Windscare.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aneh manusia ini, lahirnya nggak bawa apa-apa. Ketika di dunia mengejar apa-apa, saat mati nggak bawa apa-apa. Saat menghadap Allah dihisab apa-apa. Manusia, manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah, andai aku tidak jadi manusia. Kenapa mereka minta jadi tanah? Karena Allah kumpulkan semua hewan binatang, lalu Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Mereka semuanya berubah jadi tanah. Lalu orang kafir berkata, andai aku jadi tanah. Maksudnya, andai aku dulu di dunia jadi binatang, maka sekarang aku jadi tanah. Makanya sekarang banyak manusia bertingkah seperti, gak ada saya ngomong begitu. Hadiah kan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma akalta fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapu, belumut, tumbang, tinggal. Ada kelas santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati guru kita semua Al-Mukarram Dr. Ahmad Ghazali. Berikutnya Al-Mukarram Ustaz Sahid Joban, Ustaz Ahmad Ghazali, Ustaz Sahid Joban, Ustaz Abdul Somad belajar di tempat yang sama di Al-Azhar Mesir. Setelah pulang ke bumi Nusantara

berdakwah, akhirnya hari ini bertemu di tempat yang paling baik, masjid, bersama orang paling baik, orang beriman, membahas yang paling baik, ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama dengan manusia terbaik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di tempat yang paling baik, surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Ada seorang kaisar, raja dari Romawi, namanya Kaisar Julian. Dia buat kalender, maka kalendernya itu disebut dengan Julian Kalender, sesuai dengan namanya, maka namanya Julian Kalender. Jadi kalau yang buat kalender itu Ustaz Somad, namanya Somadian Kalender. Lalu kemudian hari berganti musim berubah, pertukaran politik, lalu kemudian kalender itu berpindah ke Bizantium. Setelah itu ada seorang laki-laki bernama Gregorius mengambil kalender itu dan melakukan suatu pembaruan, maka kalender itu sekarang disebut dengan Gregorian Kalender. Kemudian ketika

Waktu itu semua kalender menggunakan kalender Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apa perbedaannya? Kalau bulan Januari, Februari disebut dengan Syamsiyah. Kalau Muharram, Safar disebut dengan Qomariyah. Qomar artinya bulan, Syams artinya kira-kira Hiroshima, Nagasaki kena bom atom lah. Berarti 1945 itu. Anak ibu lahir berapa? Anak saya itu lahirnya Pak Ustadz ketika Gestapu. 12 jam malam. 12, 12, 24. 24 itu dibagi berapa? Bagi 3. Yang tidur waktu pengajian? Tidurnya aja 21 tahun. 21 tahunnya lagi kerja. Yang 21 tahun lagi kemana? Nongkrong di pos kamling 3 bulan. Lalu kemudian berdoa minta masuk surga. Kata malaikat, maksud elo. Lalu kita masuk surga cukup dengan amal kita ini? Kita masuk surga karena kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah masih sayang sama kita. Makanya masuk masjid kita minta kasih sayang Allah. Allahumma fa'amadani Allahu birahmati. Masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, tadi ngeliat terus ke atas, lihat apa? Ngeliat jam. Asar kita jam 15.25. Jadi nanti waktu masuk asar botolnya besar. Kalau air gini ya 25 menit cukup. Nah, nanti setelah azan kita lanjutkan ngaji, habis itu sholat. Bapak ibu semuanya sholat, imam, makmum, pas bapak ibu sholat, disitulah saya pulang. Loh, Ustaz gak sholat? Saya sudah jamaah. Ya Habibi salam alaika. Salawat. Jasad. Setelah roh keluar dari jasad, apakah kita disuruh sholat? Enggak, malah disolatkan. Sholat jenazah. Ada yang mau? Maka ketika roh ada di dalam jasad, kita masih hidup, kita disuruh beribadah. Ibadahnya berapa? Ibadahnya 4. Yang pertama ibadah badan. Ibadah badan contohnya mana? Tegak, rukuk, sujud, duduk, tasyahud, salam. Namanya salat. Ibadah badan. Apalagi contoh ibadah badan? Mutar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa namanya? Tawaf. Apalagi ibadah badan? Dari Safa ke Marwah. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Namanya sa'i. Apalagi ibadah badan? Gunting gundul rambut bagi laki-laki. Yang perempuan ujungnya aja. Makanya manasik jangan ngantuk. Pas manasik ngantuk, sampai sana perempuannya minta gundul. Pulang ke rumah suaminya kaget. Ini kok ada abri masuk kamar.

والملك لا شريك لك. Melontar jumrah itu ada batu sebesar kelingking dilempar ke jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Itu namanya ibadah ibadah badan. Apa ibadah badan lagi sampai berdarah membela Palestina perang melawan Israel. Apakah Bapak Ibu semua siap melawan Palestina? Takbir. Saya mau ngetes nih suaranya kuat apa enggak. Kalau begini kuat takdirnya, ini berarti masih kuat tausiah agak 2 jam lagi masih kuat. Bapak Ibu kuat?

Ini tausiah saya yang terakhir. Habis ini saya langsung ke airport. Mesin pesawat udah hidup ini. Langsung terbang ke Pekanbaru. Jadwal saya ke Jakarta setahun hanya 4 hari. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Gak boleh lebih. Kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Kita nanti habis ini pulang. Nah, lalu kemudian sama hilang tadi bahan. Yang pertama adalah ibadah badan. Setelah ibadah badan, ibadah harta. Ibadah harta ada 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Ini kan akhir tahun. Ini sedang muhasabah ini. Pertama zakat. Ini kalau dilihat dari senyumnya bapak-bapak ini tabungannya minimal 100 juta ini. Kalau punya tabungan 100 juta, disimpan selama setahun, zakatnya 2,5%. Jika tabungan Anda 100 juta selama setahun disimpan keluar di 2,5%, pertanyaannya, berapakah zakat yang dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Zakatnya 2,5 juta, besti. Ini ada 1,000 orang, amin. Satu orangnya 2,5 juta kali 1,000 orang berarti terkumpul 2,5 miliar. Itu kalau dibelikan ke cendol berenang sambil minum. Kira-kira dengan zakat ini apakah bisa kita membantu fakir miskin? Fakir miskin yang fakir, enggak ada income sama sekali, namanya zakat konsumtif. Janda tua, suami meninggal, anak enggak ada, sebatang kara, enggak bisa berusaha, sakit-sakitan. Maka ditanya, ibu sebulan makannya berapa? Saya paling 1 sendok, 2 sendok. Jadi sebulan, ya paling 1 juta. Kasih dia 12 juta. 12 juta bu untuk makan setahun ya. Gak cukup Pak Ustadz. Loh makannya kan gak banyak. Paket streaming. Tapi untuk yang bisa berusaha, dia tidak diberi zakat konsumtif. Namanya zakat produktif. Janda muda, suaminya gak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Tapi ini ibu produktif bisa kerja. Ibu kerjanya apa bu? Mohon maaf ya, saya ngambil upah cuci keliling Pak Ustadz. Oh, gimana kalau kami bantu dari Basnas Zakat? Gimana caranya? Dibelikan mesin cuci, diberi kursus laundry kecil-kecilan. Bagaimana cara nyetrika yang bagus, bagaimana supaya rapi dan wangi, bagaimana penggunaan semuanya. Ini bu, kainnya dimasukkan ke dalam mesin cuci. Jangan dicampur dengan celana anak yang habis kena kencing. Karena bapak-bapak ini jamaah dari masjid. Masjid apa ini? Saya tahu, kan ada tulisannya. Masjid Al-Muhsinin ini jangan sampai baju koko, kain sarung, celana dicuci dengan celana anak yang bekas kencing, lalu kemudian langsung masuk pengering, langsung dijemur setrika, dipakai. Itu gak bisa dipakai sholat bu. Kenapa gak bisa dipakai sholat? Karena sudah mutan najis, berubah menjadi najis. Lalu bagaimana caranya supaya gak najis? Dibilas. Nah, ini banyak sekarang yang gak bilas. Kenapa gak dibilas? Sesuai dengan iklan, sekali kucek tanpa bilas. Bilas dengan air bersih, masukkan hingga jamaahnya gak sumpek bisa melihat keluar. Karpetnya bagus, ideal. Lampunya juga cantik.

walaupun gak hidup. Ya siang Pak Ustadz ngapain dihidupin, kita mesti hemat listrik, hemat energi, ngasih duit, infak. Kalau sedekah, sedekah gak perlu harta, senyum aja sedekah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Makanya kotak itu jangan dibuat kotak sedekah. Karena kalau kotak sedekah nanti pas lewat orang semua. Maka buat namanya kotak infak. Wakaf, kotak wakaf salah lagi. Karena wakaf itu rukunnya empat. Ada yang berwakaf, ada yang nerima wakaf, ada ijab kobul, dan ada barang yang diwakafkan. Kalau dibuat kotak wakaf, enggak benar. Kan? Kalau di tempat lain saya ceramah, itu ada jamaah yang berat untuk senyum. Kenapa? Banyak tanggungan, apalagi di akhir tahun begini. Tapi kalau dilihat ini, insya Allah, mudah-mudahan yang dililit utang segera lunas utang. Banyak juga. Nah, amal harta. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk yang kaya-kaya, rezeki berlimpah. Bisa berwakaf, bayar tiket, hotel, makan, konsumsi. Maka ini pentingnya harta. Jadi kalau ada orang Islam, kamu gak kerja? Kerja hanya melalaikan dari Allah. Ibu gak usah marah, biarin aja. Nanti pas jam-jam 12 dia nanya, gimana makan siang? Serahkan pada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian amal ibadah berikutnya adalah ibadah lisan.

roti pada apa? Lisan. Makanya orang yang mulutnya sendiri berzikir, tapi begitu dapat kawan, wow, datang kawan, gimana kabar siapa? Makanya kalau ada teman ngajak menceritakan aib orang lain, kalau ada teman ibu ketemu boleh untuk update status. Makanya kalau ada teman yang ngajak kita bicara, gimana kabarnya anak saya di sana? Subhanallah. Kalau enggak dibacakan, enggak mempan juga pakai subhanallah, langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Berikan. Kalau galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Hati ini luka bukan karena pisau, bukan karena sembilu, tapi hati luka karena lidah. Jangan kemana-mana, ibadah badan atau ibadah apa? Ibadah lisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diisi dengan selawat. Karena orang yang bakhil adalah orang yang disebut nama Nabi tapi dia tidak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bodoh. Kalau harta kita diambil, kita ngamuk atau diam? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Pak Haji, saya lihat anak bapak tadi digonceng orang. Kita sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu adalah ketika ada orang menawarkan sesuatu yang haram. Anak muda jalan ke mall, tiba-tiba datang perempuan yang tidak baik, melemparkan kertas isi nomor. Kata istrinya, kamu adalah orang yang sabar. Istri zaman dulu. Zaman sekarang, bodoh. Kenapa gak diambil? Kita mau liburan. Sakit itu sabar level paling bawah. Terbujur di ruang ICU. Memang tulisannya ICU. ICU itu artinya ICU, you don't see me. Aku ison dulu sampean, sampean ora ison dulu aku. Terbujur di ruang, kira-kira orangnya sama drama Korea. Itulah dia sabar. Sabar itu ibadah hati. Ibadah hati lagi apa? Ibadah hati adalah menghilangkan penyakit hasad, dengki, busuk hati di dalam. Belum ada alat detektornya di rumah sakit manapun untuk ngecek penyakit hasad. Sidin iza hasad. Kemarin hari Ahad pulang dari kondangan berkunang-kunang. Assalamualaikum Pak Dokter, bisa datang ke rumah. Maka jangan mengkambingkan kambing. Karena kambing sudah. Kenapa kolesterol bisa naik, gula darah naik, asam urat turun ke kaki? Karena bukan salah kambing. Terus rupanya pas kondangan tadi datang teman mobilnya bagus. Nanya. Tetapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang celaka 12-nya gara-gara ngelihat gelang rantai teman kondangan pingsan, gak taunya rantainya juga imitasi. Tapi ibu-ibu di Masjid Al-Muhsinin ini sudah selamat semua dari penyakit. Tapi gak tahu juga ya. Ini ibadah-ibadah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah melaksanakan keempat-empat ibadah ini insya Allah. Amin. Kira-kira sudah siap masuk surga kan? Man qala la ilaha. Langsung ada yang transit. Nanti ketika jamaah Masjid Al-Muhsinin masuk surga, loh teman saya kok gak muncul-muncul? Rupanya dia transit. Makanya kita minta 7 kali supaya jangan transit. Allahumma ajirna minan nar. Apakah amal-amal ini kita laksanakan? Ada yang perintahnya kuat, wajib ikut. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kapan kami hidup beribadah ini Pak Ustaz? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah lisan, ibadah hati. Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa dan kita hari ke-6 pergi ke kantor Samsat, bawa STNK, BPKB, fotokopi KTP dan KK, balik nama. Hari ke-6 gimana? Mental kalian sudah siap? Surat nikah berganti dengan nama. Ini yang paling menyakitkan. Berganti dengan nama.

dimasukkan ke liang lahat, bantal yang harga 300 ribu 3 juta, kasur yang berharga 1 miliar, tinggal diambil orang lain. Bantal kita hanya gundukan tanah 3. Cacing-cacing mulai berdatangan. Panglima cacing berkata, "Serbu! Brownies sudah siap." Mana wajah glowing dengan skincare hutang? Itulah yang tidak meninggalkanmu. Baca Quran yang kau tinggalkan, itulah yang setia menemanimu. Istri yang katanya, "Sehidup semati sayang, kau hidup, aku mati." Yang katanya, "Ini harta kita bersama sayang," berubah menjadi harta gono gini. Kau begono, aku begini. Saudara yang dimuliakan Allah, betapa menyedih. Anaknya sehat. Saya ceramah di suatu tempat, anaknya lari sana, lari sini, hidung bapaknya ditarik, telinganya, jilbab ibunya. Tapi di sini anak-anak tenang. Masjid Al-Muhsinin 30 tahun akan datang. Apakah masih ada orang sholat di sini? Apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aneh manusia ini. Lahirnya enggak bawa apa-apa. Ketika di dunia mengejar apa-apa, saat mati enggak bawa apa-apa, saat menghadap Allah dihisab apa-apa. Manusia, manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar, apakah

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu, Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu, Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, di tahun 2026 ini tren kuliner lagi berubah banget. Gak cuma soal enak, tapi juga soal pengalaman. Sekarang orang makan itu bukan cuma buat kenyang, tapi juga buat konten. Makanya banyak makanan yang dibuat super estetik, warna mencolok, topping melimpah, sampai yang meleleh biar satisfying dilihat. Jadi tipsnya untuk memilih kuliner tahun ini, kalau kamu mau ngikutin tren atau bahkan jualan, jangan cuma fokus di rasa, tapi juga tampilan. Karena sekarang, makan dengan mata dulu itu beneran kejadian.
2: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7

0: Tahap nano purifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali bersama Bila Sobat Bahana di pagi hari ini gitu ya. Bila nemenin Sobat

0: Cek.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.

我们我爸他只能学个把阿姑呀。

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya Jogorogo, Kendal, Ngijo, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan, Kalang.
4: Oh, salat kekinian sampai smoothie bowl. Jadi nih tipsnya yang lagi diet ataupun lagi pengen jajan gitu ya, tapi ingin tetap sehat, mulai jaga pola makan tapi gak harus ekstrim ya. Kamu tetap bisa makan enak tapi lebih seimbang. Karena
5: si dan hiburan.

0: iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Perda baru ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2010 dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengatur
1: jadinya bencana mitigasi, misalkan tanda-tanda alam itu diperhatikan. Kok kenapa tiba-tiba ular pada keluar? Kenapa tiba-tiba burung-burung kok berterbangan dan sebagainya, binatang-binatang yang biasanya tidak begitu lalu keluar, itu ada tanda alam. Maka perlu dibaca secara ilmiah maupun secara lokal wisdom. Di Jawa ini memiliki wisdom yang sangat luar biasa untuk memitigasi bencana. Oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang penting agar ini dikembangkan ilmu tentang tinggalan para nenek moyang kita ini agar bisa menjadi bagian daripada referensi.
0: Sosialisasi yang digelar akhir bulan kemarin menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh pemangku kepentingan
2: itu akan bisa mengurangi resiko bencananya. Dan tentu dari pengalaman kita mengatasi bencana Jawa Timur, alhamdulillah sudah bisa melakukan upaya-upaya pengurangan bencana secara signifikan. Nah, yang terpenting sekarang adalah bahwa setiap masyarakat, komunitas, semua ingin ikut dalam menanggulangi bencana. Nah, kita atur bagaimana hubungan koordinasi, hubungan kerjasama, pembagian tugas dan sebagainya. Resources yang banyak itu adalah potensi, tetapi kalau kita tidak manage dengan perda ini, maka mungkin akan berjalan sendiri-sendiri dan ada tumpang tindih maupun banyak kepentingan yang masuk. Saya berharap semua satu pintu penanggulangan bencana kita. Fokus.
0: Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting
3: tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan perda mitigasi. Artinya, perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar
0: bencana.
4: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah, itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
0: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

anak tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jok?

0: Halo Sobat Bahana, di tahun ini nih tren kuliner makin unik. Karena sekarang makanan itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal konsep, justru lebih berkesan daripada sekedar ikut tren yang cepat lewat.
1: Tidak terkunci, Jimang.